0: 天爹们，娘那是在他那哟。
1: Ya, berobatlah yang mi, berobatlah terak, dang-dang batlah bok deng mi. Wadinyat mendet ya nyak-nyak, kotinyak benkuang pol. Ya, digo dulu kon jok tung te kon eut tung te kon eut bab di pe mai ti wit ya digo dulu parnam capa jero digo dulu panam capa no pam nam hoj dum na digo dulu kon jok tung te kon eut Wadinyat amau, wadinyat nyat, wadinyat wadat nyak, wadinyat ban kuang pol, dar lung bung til drik, dar lung bung til drik, ling renong bu til cha, ya le te rapu, te pru te tam ridu, au au, te tam pru te tam ridai, char nu char kap chabip tam ri nya, ngo tar ba i lang na chu, te la oi te ngai eng kok, Kau wajah engkau kau ceria dengan engkau tiada bahan apa yang kau cuit nul padu engkau hatinya engkau jadi engkau ada lap dalam nak macam lu tam du ringce ya klik telok ya kau mai klik telok Lek talok, kuang tak kuang cuk, bang sum tak ik, iye iye iye, biar tak ik, jadi bo yuk dok, prom cuk,

Rabangun mangkadaaga. Baka kon kuning kengu utaya aigo soya gaji utaka ceyomina angan

tadi. Ebok toreng agung sosrobo, kaitung bakal ngicok neor sumbutro. Tatemu sereng kadut gajah, anikap deti pertempuran.

natura mangkendreng agung Baladewa enagremandura nimbali engki menika rayina ca nyamarum arum dewi Erawati mangke jolen nareng agung Baladewa pupujongan sak tengahing mergo

Kalma bodo sidang paripurna seratin. Seratin bine na buka harum-harum Dewi Erawati. Saam puna Dewi Erawati, mangki tempunan. Apuk tak genting, re-re-re sak tengah yang merupakan.

Aduh angger pupun dan mami. Kaduso pun diayi ing jroning kamar keputren supaduso. Awet cara kekang ploko bayi marang pun kakang yayi. Awet cara kekang ploko bayi marang pun kakang. Dewi Erawati mela nabok naik pada tendekah sidang paripurna. Sengkok teronyak tanya. Bodoh naneng edil menakar deton e kamar pasarian derembal. Mangken rum arum Dewi Dropati. Agak laupas agak berduh. Agak luk mangken galagen. Mas lake gaulah. Menabi Yunan telum mengoda pertanyaan kamar badana e kamar kapot kamar telum tada setau kakola yang luka man nuhun kakamat menabi panjenengan mengoda pertanyaan kamar kapot yang satu setau kakorang oh iya lek mun berinak bayuk pada masuk ya.